Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita telah dikuduskan Tuhan untuk hadir di tempat yang telah dikuduskan Tuhan, di waktu yang telah dikuduskan Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga seiman kita. Hari ini, pada pagi ini, kita juga beribadah bersama-sama dengan keluarga kita yang hadir secara live streaming. Izinkan saya sebagai perwakilan GII Batu Nunggal untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang hadir secara online, yang hadir secara live streaming, dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan mengubahkan kondisi situasi supaya Bapak Ibu Saudara bisa kembali bersama-sama dengan kita semuanya beribadah tanpa terpisah jarak. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memulai dengan waktu teduh untuk mempersiapkan hati, pikiran kita untuk beribadah dan datang kepada Tuhan. Waktu teduh untuk kita sekalian. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama ketahui bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah, Allah Bapa yang menciptakan semua langit dan bumi dan termasuk kita. Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang telah menebus kita, dan Allah Roh Kudus yang telah melahirbarukan hidup kita menjadi manusia-manusia yang baru. Turunlah kiranya atas kita semuanya kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-Ibu Saudara, marilah dengarkan suatu janji yang telah digenapi oleh Allah sendiri. Janji yang terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 26-27 berkata demikian: Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu

yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan, puji Allah kita yang telah menggenapi janjinya dalam Yesus Kristus, telah memberikan kita Roh Kudus-Nya. Mulia bagi Allah.

0: Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, kami bersyukur karena Engkau telah menggenapi janjimu di dalam penebusan, pengorbanan dan kematian Yesus Kristus. Kami bersyukur juga Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu, mengirimkannya ke dalam hati kami, sehingga kami memiliki hidup yang baru, kami lahir baru. Namun ya Bapa, kami meminta ampun, karena seringkali kami masih hidup dalam kehidupan kami yang lama. Kami masih melakukan dosa-dosa kami yang lama. Kami masih takluk kepada berhala-berhala kami. Entah itu pekerjaan kami, keluarga kami, relasi kami, uang, dan lain sebagainya. Ya Bapa, ampunilah kami, karena kami adalah manusia yang berdosa. Kami butuh anugerah Tuhan hari demi hari. Kami perlu diubahkan hari demi hari. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk hidup menurut ketetapan-ketetapan-Mu, menurut peraturan-Mu. Ajarlah kami untuk hidup di dalam Roh-Mu, bukan dalam daging, tapi di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berbuahkan buah Roh, sehingga kami boleh mengabarkan juga kesaksian kami, pertobatan kami yang ada dalam Yesus Kristus kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, kami sadar kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kami manusia yang seringkali lupa, seringkali gampang terdistraksi oleh kesenangan dunia dan oleh hal-hal lainnya. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan boleh sertai kami dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, relasi kami, kesehatan kami. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin dan sertai kami, supaya kami boleh terus hidup di dalam Roh, bukan di dalam daging. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang beribadah secara online melalui live streaming. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka, supaya mereka boleh diberikan kesehatan yang baik. Dan juga kiranya Tuhan boleh mengubahkan kondisi mereka, supaya mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami semua, tubuh Kristus, sehingga kami beribadah tidak dipisahkan oleh jarak, dan kami boleh menikmati persekutuan di dalam tubuh Kristus. Berkati segala peralatan yang kami pakai ya Tuhan. Untuk jaringan internet kami serahkan kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengoperasikan segala alat-alat yang digunakan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan mereka, supaya boleh mendukung seluruh jalannya ibadah kami hari ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan ibadah kami, hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 menceritakan bagaimana umat gereja mula-mula hidup di dalam kasih Kristus. Marilah kita bacakan secara bergantian. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
1: Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
0: Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
1: Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
0: Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
1: Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah.
0: Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, inilah komunitas Tuhan yang telah ditebus, diubahkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu mari sebagai saudara seiman, umat yang telah ditebus juga, mari kita hidup membagikan kasih dan bertumbuh di dalam kasih. Mari bersama-sama kita nyanyikan sebagai saudara seiman.

0: Amin. Terpujilah Tuhan dan Allah kita.
1: Bersama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari dengan segenap hati kita memberikan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita minta kepada Allah Roh Kudus, nafas hidup Allah, sesuai dengan pengakuan iman kita, untuk memberikan kita hidup yang baru. Dan kiranya firman-Nya terus menerus hidup dalam diri kita, hati kita, sehingga kita boleh hidup kudus dan berkenan di hadapan. Mari bersama-sama kita nyanyikan.

Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, memanggil kami untuk selalu mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam hidup ini tidak selalu yang kami inginkan, yang kami doakan terjadi sebagaimana keinginan kami. Tapi satu hal, bahwa penyertaan Tuhan nyata, kehadiran Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah hidup kami, di dalam hidup kami, menjamin keselamatan kami, tapi juga menopang hidup anak-anak Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan godaan dan pencobaan. Dan ketika hidup kami berkenan menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sesungguhnya kami akan mengalami transformasi hidup. Dan biarlah tema ini membawa kami Tuhan pada satu perenungan yang mendalam akan kembali panggilan Tuhan bagi kami, baik pribadi maupun komunitas sebagai anak-anak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema yang berbicara tentang hidup yang ditransformasi. Dan bagaimana setiap kita secara pribadi yang terkumpul di dalam gereja Tuhan sebagai komunitas orang-orang percaya betul-betul hidup dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Firman Tuhan kita yang akan kita renungkan bersama, kita baca dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 hingga ayat yang 10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi

tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh

sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang-orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita terkadang mendengar seruan tuntutan agar terjadi perubahan demi perubahan di berbagai aspek kehidupan. Namun kita juga menyadari bahwa teriakan-teriakan itu seringkali diteriakkan oleh seseorang atau komunitas tertentu, sesungguhnya ditujukan kepada orang lain atau komunitas lain. Sementara tuntutan untuk dirinya sendiri dan komunitasnya itu hampir dikatakan tidak ada keseriusan untuk berubah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, perubahan kehidupan apakah yang sebenarnya telah dikejar oleh manusia atau lebih dikejar oleh manusia hari ini? Apakah sekedar perubahan yang nampak?

kita semua terbangun mentalitas, karakter, dan spiritualitas yang baik dan benar. Saudara-saudara, ada sebagian orang kita lihat yang begitu rela menginvestasikan dana mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk mengubah penampilannya. Sekedar apa, saudara? Sekedar supaya lebih menarik. Mengubah gaya hidupnya supaya terlihat lebih sukses. Mengubah isi konten media sosialnya supaya apa? Terlihat lebih bahagia. Bahkan saudara-saudara, kita juga menemukan sebagian orang begitu bekerja keras telah berusaha melakukan upgrade atau mengejar perubahan untuk meningkatkan status hidupnya. Berjuang untuk upgrade pekerjaannya, memaksakan diri untuk upgrade gadgetnya, memikirkan untuk upgrade relasinya dengan orang lain sekedar untuk menjadi teman berkumpul. Dan bahkan saudara-saudara, ada berbagai cara untuk mendapatkan penambahan harta, meskipun itu jalan yang salah. Agar apa sebenarnya? Agar terupgrade status sosialnya. Tetapi ada satu pertanyaan penting, saudara-saudara. Apakah perubahan yang terlihat dari luar itu selalu berarti bahwa telah terjadi perubahan di dalam hati dan pikiran yang lebih baik atau benar? Karena apa, saudara? Karena faktanya, seseorang bisa terlihat berhasil di luar, tapi hatinya kosong. Bisa tersenyum di depan orang, tetapi sebenarnya batinnya sedang lelah. Bisa aktif di gereja, tapi sebenarnya dia kehilangan sukacita rohani. Bisa tetap menjalani rutinitas rohani seperti berdoa, membaca Alkitab, dan sebagainya, tetapi hatinya sebenarnya mulai jauh dari relasi yang benar dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, saat mengalami tekanan hidup merupakan saat untuk menguji kondisi hati seseorang yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Saudara, ketika hidup seseorang itu sedang baik-baik saja, maka mudah berkata Tuhan itu baik. Tetapi ketika doa tidak dijawab atau belum dijawab, ketika diperhadapkan dengan ekonominya tidak stabil, kesehatannya terganggu, relasi dalam keluarganya bermasalah, pelayanannya terasa melelahkan, saudara, disitulah terlihat apakah hidupnya sudah benar-benar juga ditransformasi oleh Tuhan. Saudara, jemaat Tesalonika juga hidup dalam tekanan. Mereka bukan jemaat yang hidup nyaman. Mereka menghadapi penolakan, penderitaan, dan tekanan karena iman mereka kepada Kristus. Namun yang luar biasa, saudara-saudara, justru di tengah tekanan itu, hidup mereka semakin memancarkan Kristus. Iman mereka tetap hidup, kasih mereka nyata, pengharapan mereka tetap teguh. Mengapa? Karena Allah Roh Kudus bekerja mentransformasi hidup mereka. Saudara, inilah kebenaran penting yang harus kita pahami, bahwa kekristenan sejati bukan sekedar perubahan perilaku luar. Kekristenan sejati adalah pekerjaan Allah Roh Kudus yang mentransformasi hati manusia dari dalam. Saudara, itulah sebabnya Tuhan tidak sekedar memanggil gereja menjadi komunitas yang ramai saja, tetapi menjadi komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Allah Roh Kudus, yang hidupnya terus ditransformasi oleh Injil Kristus. Saudara, lalu pertanyaan.

sedang ditransformasi oleh Allah Roh Kudus. Saudara, di tengah ucapan syukur Rasul Paulus atas kerohanian jemaat Tesalonika, Rasul Paulus juga menyampaikan perlunya mereka waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang salah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memperkenankan Tuhan. Melalui jemaat Tesalonika, firman Tuhan hari ini ingin menunjukkan kepada kita setidaknya tiga hal penting, tiga tanda penting kehidupan komunitas yang dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, yang pertama, bahwa komunitas yang dipenuhi oleh Allah Roh Kudus adalah komunitas yang hidupnya menaklukkan diri di bawah otoritas Injil sebagai kebenaran Allah. Bacaan kita di ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Rasul Paulus mengingatkan bahwa transformasi hidup jemaat Tesalonika bukan hasil digerakkan oleh sekedar motivasi manusia. Bukan karena Rasul Paulus pernah hadir di tengah mereka sebagai pembicara yang begitu hebat. Bukan juga karena strategi gereja mereka bagus. Juga bukan karena suasana ibadah jemaat Tesalonika menarik, memiliki pemimpin pujian, pemain musik yang penuh talenta. Tetapi dikatakan karena Injil datang dengan kuasa Allah Roh Kudus. Saudara, kata datang di ayat yang kelima memiliki pengertian bahwa Injil itu menjadi nyata, terbukti, bekerja aktif di tengah jemaat Tesalonika. Saudara, artinya Injil itu bukan sekedar informasi, tapi Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup manusia. Rasul Paulus berkata Injil datang dengan kuasa oleh karya Allah Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyingkapkan kebenaran Allah dan menegaskan kepastian yang kokoh bahwa kebenaran Allah itu tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman Kristen mengajarkan dengan jelas bahwa manusia berdosa tidak mampu mengubah dirinya sendiri tanpa anugerah Allah. Bahwa keselamatan dan transformasi hidup dimulai dari karya Allah, bukan manusia atau usaha manusia. Saudara, ayat 4 dari 1 Tesalonika pasal pertama berkata, Ia telah memilih kamu. Paulus sedang berbicara tentang doktrin pemilihan Allah, bahwa jemaat di Tesalonika dan kita orang-orang percaya di sepanjang sejarah bukan karena lebih baik dipilih, bukan juga karena lebih layak, tetapi karena kasih

Di saat kita ingin mengalami transformasi dan pertumbuhan rohani di dalam anugerah Tuhan, kita perlu memiliki hati, hati yang mau dibentuk dan diproses Allah. Melalui apa? Melalui kuasa dan kepemimpinan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, kita hidup hari ini di tengah kemajuan yang begitu pesat. Sebagian manusia termasuk orang-orang Kristen terkadang terlalu percaya pada kemampuannya sendiri. Kita hidup di zaman di mana sebagian orang semakin mengejar self-improvement mereka sendiri, personal branding mereka, semakin mengandalkan artificial intelligence, lebih mendemonstrasikan kekuatan logika dan mengaktualisasikan kebebasan diri. Sehingga saudara-saudara, sebagian orang tidak menyadari telah terjerat dengan perkataan satu suara di dalam hatinya yang berkata, "Hai, jadilah tuan atas dirimu sendiri, atas hidupmu sendiri." Tetapi saudara, kebenaran Injil jelas berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidup kita, orang-orang percaya. Itulah sebabnya saudara-saudara, transformasi hidup sejati dimulai ketika kita, orang-orang percaya, menundukkan diri pada otoritas Injil kebenaran Allah. Saudara, kita menemukan ada banyak orang yang sukses di kota besar, karir berhasil, keuangan stabil, pendidikan tinggi, tapi hidupnya kosong, kemarahan terkadang menguasainya, tidak mengalami hati yang damai, relasi rusak dengan sesama, kehidupan keluarganya dingin. Mengapa saudara? Karena keberhasilan seseorang tidaklah otomatis menghasilkan transformasi dalam hidupnya. Hanya kebenaran Injil yang bisa mentransformasi hati manusia. Saudara-saudara, hati manusia tanpa kehadiran Kristus, tanpa hidup dipenuhi Allah Roh Kudus, maka akan selalu cenderung menjadikan kepemilikan materi, kenyamanan, perasaan gengsi, kesuksesan, bahkan kepentingan dirinya sendiri menjadi lebih penting daripada menundukkan dirinya pada otoritas Injil kebenaran Allah. Tetapi saudara, Allah Roh Kudus adalah Allah yang diturunkan atas di tengah-tengah kita, yang senantiasa bekerja mengarahkan hidup setiap orang percaya agar kembali tunduk kepada otoritas Allah di dalam Kristus. Saudara, hari ini pertanyaannya, apakah hidup kita masih mau diatur firman Tuhan? Atau kita mulai lebih percaya pada opini dunia? Apakah keputusan hidup kita ditentukan kebenaran Tuhan yang tidak berubah? Atau hanya lebih pada pertimbangan dan keuntungan pribadi? Saudara, Tuhan mau komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Allah Roh Kudus bukanlah komunitas yang sempurna, itu jelas, tetapi komunitas yang mau tunduk kepada kebenaran Injil. Saudara, transformasi hidup sejati sesungguhnya tidak berhenti pada pemahaman doktrin saja. Karena Injil yang benar akan menghasilkan kehidupan yang berbeda. Dan itu terlihat dalam ketekunan jemaat Tesalonika di tengah penderitaan mereka. Bagaimana mereka hidup dalam ketaatan. Dan poin kita yang kedua adalah bahwa komunitas yang dipenuhi Allah Roh Kudus adalah mereka

Saudara, kata penindasan yang dipakai menggambarkan tekanan hidup yang menghimpit, bahwa jemaat Tesalonika ditindas agar kehilangan rasa aman, ditolak lingkungan, mengalami tekanan sosial. Tetapi dikatakan mereka

Saudara-saudara, bukan sukacita karena situasi dan kondisi keadaan baik-baik saja. Tetapi sukacita ada pada jemaat Tesalonika karena mereka tahu Yesus Kristus memegang hidup mereka. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, sikap penerimaan sepenuhnya terhadap firman Tuhan karena jemaat Tesalonika memiliki ketekunan hidup di dalam Kristus. Rasul Paulus pada ayat ketiga dalam bacaan kita mengungkapkan ketekunan jemaat Tesalonika, memakai kata ketekunan yang memiliki arti ketekunan yang bertahan di bawah tekanan. Saudara, kata ini menggambarkan bukanlah satu sikap pasrah

tidak langsung mengangkat pergumulan kita. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bertahan untuk melewati pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi. Dan seringkali justru di masa sulit, karakter rohani kita itu dibentuk. Saudara, iman tidak dibuktikan saat semuanya mudah. Iman terlihat ketika kita tetap setia saat hidup terasa berat. Saudara, hari ini kadang kita sedih menemukan orang-orang Kristen yang gampang goyah dan rapuh. Saat mengalami sedikit kecewa, lalu meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja. Menjadi orang Kristen yang mudah tersinggung, lalu menjauh dari persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Mengalami sedikit tekanan, lalu mulai kompromi dengan dosa agar mendapat jalan keluar lebih cepat. Mengapa? Karena godaan dunia selalu membentuk, mengarahkan manusia untuk mengejar kenyamanan. Tetapi kebenaran Injil membentuk saya dan saudara, orang-orang percaya, agar menjadi orang-orang percaya yang setia. Sebab kesetiaan kepada Tuhan tidak diuji saat semuanya baik-baik saja. Kesetiaan diuji saat doa kita belum terjawab, saat usaha kita terasa sepi, saat keluarga bermasalah, saat hati kita terasa lelah, saat hidup kita terasa diperlakukan tidak adil. Saudara, jemaat Tesalonika membuka.

Saudara, transformasi Allah Roh Kudus bukan hanya berhenti membuat orang percaya itu sanggup bertahan, tetapi Allah Roh Kudus juga mentransformasi hidup orang percaya agar kehidupan orang-orang percaya itu menjadi kesaksian bagi dunia. Dan poin kita yang terakhir berbicara tentang komunitas yang

7 dan 10 bacaan kita dikatakan, kamu telah menjadi teladan. Kata teladan untuk menggambarkan jemaat di Tesalonika memberikan arti bahwa kehidupan jemaat Tesalonika telah menjadi model bagi orang lain. Gereja Tesalonika bukanlah gereja yang besar, bukan gereja yang punya income yang kaya yang berlimpah, bukan gereja tanpa masalah. Tetapi dikatakan hidup jemaat Tesalonika memancarkan kehadiran Kristus di dalam komunitas mereka. Saudara, kita mendapatkan apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang bukti jemaat Tesalonika menjadi komunitas yang ditransformasi dan hidup dipenuhi Allah Roh Kudus. Dikatakan bahwa imam mereka adalah imam yang aktif. Pada ayat dikatakan, di ayat 3 dikatakan pekerjaan imanmu menggambarkan kehidupan imam mereka, bukanlah iman yang pasif. Kehidupan imam mereka, kehidupan yang tidak berhenti sekedar di dalam pengetahuan mereka, tapi menghasilkan tindakan di dalam hidup mereka untuk menjadi sebuah kesaksian. Dikatakan kasih jemaat Tesalonika itu terlihat dengan kerelaan mereka berkorban. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kasih mereka dengan kehidupan kerja keras sampai lelah. Saudara, kasih yang benar di dalam iman Kristen bukanlah sekedar kasih, sekedar perasaan. Kasih yang benar adalah kasih yang memiliki kerelaan untuk melayani, berkorban, mengampuni, memperhatikan orang lain sebagaimana hidup Yesus Kristus dalam inkarnasinya. Saudara-saudara, seorang tokoh Kristen Francis Schaeffer berkata, tanda kesaksian kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang menghadirkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Saudara-saudara, lebih lanjut dicatat bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang memiliki pengharapan yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan mereka senantiasa mengarahkan pengharapan mereka kepada kebenaran janji Tuhan di tengah menantikan kedatangan Kristus. Fokus hidup mereka bukan hanya dunia sekarang, tapi pada kekekalan. Saudara, hari ini dunia bisa menghasilkan sebagian orang yang begitu pandai berbicara, membawakan sesuatu dengan begitu lancar.

Saudara, bagaimana saudara dan saya hari ini? Tuhan memanggil gereja, saya dan saudara sebagai komunitas, untuk menjadi teladan di tengah dunia, dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudara, Tuhan menghendaki kita jangan hanya menjadi orang-orang Kristen pada hari Minggu saja. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang percaya yang memberikan kesaksian dimanapun dan kapanpun. Orang sekitar kita mungkin tidak membaca Alkitab, tapi mereka bisa membaca hidup saudara dan saya setiap hari di marketplace, di tengah-tengah kehidupan sehari lepas sehari. Saudara, pertanyaan penting, apakah melalui hidup kita sebagai orang-orang percaya melihat kehadiran Kristus di dalam setiap pengetahuan yang kita sampaikan, di dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan, di dalam setiap tindakan yang kita lakukan, apakah mereka melihat kehadiran Kristus? Ataukah hidup kita sama saja dengan dunia, dengan manusia yang tanpa Kristus, dengan manusia yang berkompromi dengan dosa, dengan hal-hal yang melawan kebenaran? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada jemaat di Tesalonika, mereka bukanlah jemaat yang sempurna. Dikatakan mereka diperhadapkan dengan tekanan hidup dalam penindasan. Mereka punya pergumulan yang berat. Mereka hidup di tengah dunia sekitar yang menolak Injil. Tetapi Allah Roh Kudus mentransformasi hidup mereka. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah iman mereka hidup, kasih mereka nyata, pengharapan mereka teguh, hidup mereka menjadi teladan. Saudara, hari ini Tuhan memanggil gerejanya menjadi komunitas orang-orang percaya yang melakukan hal yang sama, yang menghidupi hal yang sama. Saudara, gereja seharusnya bukanlah hanya tempat berkumpulnya orang-orang Kristen dengan segala program dan kegiatan-kegiatannya. Gereja harus lebih dari itu. Harus menjadi komunitas orang-orang percaya yang ditransformasi Allah Roh Kudus. Saudara, dunia tidak membutuhkan

Mari kita tahu bahwa dunia lebih dari itu. Dunia membutuhkan komunitas dalam gereja yang menjadi teladan, menjadi kesaksian, yang memancarkan hati Kristus di dalam setiap pribadi orang percaya, di dalam komunitas orang-orang percaya. Saudara, di bagian akhir khotbah ini, mari kita bertanya hari ini pada diri kita secara pribadi, secara komunitas, apakah kita sedang bertumbuh di dalam Kristus? Apakah hidup kita sepenuhnya tunduk pada firman Tuhan? Apakah kita tetap setia meskipun berada di tengah tekanan pergumulan, kesulitan, bahkan penderitaan? Apakah hidup saya dan saudara senantiasa memberikan kesaksian hidup yang baik dan benar? Saudara, jika hari ini kita menemukan diri kita lemah dan gagal, ingatlah bahwa Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah jemaat Tesalonika adalah Allah Roh Kudus.

Itulah sebabnya inilah menjadi komitmen kita, bahwa dunia sebenarnya sekali lagi membutuhkan komunitas dalam gereja. Gereja yang hidupnya memancarkan Kristus. Dan doa kita sekali lagi, kita minta Allah Roh Kudus mentransformasi hidup kita kembali dan bersama-sama membangun komunitas yang hidup dipenuhi Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara meresponi firman Tuhan. Kita ingin memuji Tuhan kita yang telah dan terus mentransformasi hidup kita, supaya kita hidup sebagaimana ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus. Mari kita menyatakan komitmen dan langkah nyata mempersembahkan hidup kita untuk menyenangkan Allah. Mari kita sembah Dia, Yesus Kristus. Kita menyanyikan lagu Kau Yang Terindah.

0: yang mau hidup dipenuhi Allah Roh Kudus. Tuhan, terpujilah namamu karena jemaat Tesalonika menjadi contoh bahwa bagaimana hidup yang taat, hidup yang datang kepada Tuhan akan membawa iman, kasih dan pengharapan itu menjadi sesuatu yang hidup dan nyata untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang mendekat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami selalu merenungkan firman-Mu dan menghidupi firman Tuhan, menundukkan diri pada otoritas Allah, kebenaran yang tidak berubah. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
1: Amin. Puji Tuhan. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur kita berikan persembahan kita. Hari ini persembahan ada dua.
2: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

sekarang saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sekarang kita persembahkan persembahan kita, yaitu hidup kita bagi Tuhan. Mari sekarang kita saksikan segala perbuatannya yang telah menebus kita, mengubahkan kita kepada semua orang. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kukan bangkit.

Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kami dipelihara, dicukupi oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kami membawa persembahan kami di tengah ibadah ini, baik di dalam persembahan memberi dukungan bagi pelayanan rutin gerejamu, persembahan untuk memberi dukungan melalui gerejamu kepada lembaga-lembaga mitra, dan juga berbagai bentuk persembahan yang kami bawa di sepanjang minggu ini. Kami tahu Tuhan, semua itu berkat dari Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami bawa membawa kami senantiasa punya hati yang semakin mengasihi Tuhan, sebagai respon kami atas kasih Tuhan yang selalu dicurahkan di tengah-tengah hidup kami. Ya Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Sinar kemuliaan Allah dari tempat yang maha tinggi menyinari hidup saudara-saudara dengan kekayaan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Anak Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, kasih Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, pengertian, kasih Allah Tritunggal bersama dengan saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 秦静文今天题字于罗马书一四章九到十三节，由台上来齐，台下来应。最后一句大家一起读，你就口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。
1: 因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。
0: 经上说，反信他的人必不至于羞愧。
1: 如太太和西米人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。
0: 大家起立。因为凡求告主名的
1: 就必得救。
2: Bacaan tanggapan hari ini diambil dari surat Roma 10 ayat 9 sampai 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
3: Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
2: Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada dia tidak akan dipermalukan.
3: Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya.
2: Sama-sama. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin.
4: 下面让我们一同起立，一起来唱诗今天的第三首歌。
3: Mari kita berdiri untuk menyanyikan pujian yang ketiga.
4: 圣颂457首，崎岖路行。
3: Hidup untuk itu, Miku.

0: Ketulusan cinta dan kasih sayang tidak dapat dilihat atau didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati.
1: 真挚的爱和爱护是看不到也听不到的，唯有心灵才能感觉得到。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Marilah kita bersama-sama ketahui bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah. Allah Bapa yang menciptakan semua langit dan bumi dan termasuk kita. Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang telah menebus kita. Dan Allah Roh Kudus yang telah melahirbarukan hidup kita menjadi manusia-manusia yang baru. Turunlah kiranya atas kita semuanya kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah dengarkan suatu janji yang telah digenapi oleh Allah sendiri. Janji yang terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati

tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan, puji Allah kita yang telah menggenapi janjinya dalam Yesus Kristus, telah memberikan kita Roh Kudus-Nya. Mulia bagi Allah. Bersama-sama kita nyanyikan.

Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, kami bersyukur karena Engkau telah menggenapi janjimu di dalam penebusan, pengorbanan dan kematian Yesus Kristus. Kami bersyukur juga Engkau telah mengutus Roh Kudusmu, mengirimkannya ke dalam hati kami, sehingga kami memiliki hidup yang baru.

kami adalah manusia yang berdosa. Kami butuh anugerah Tuhan hari demi hari. Kami perlu diubahkan hari demi hari. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk hidup menurut ketetapan

itu, ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan boleh sertai kami dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, relasi kami, kesehatan kami. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin dan sertai kami, supaya kami boleh terus hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang beribadah.

Berkati segala peralatan yang kami pakai ya Tuhan. Untuk jaringan internet kami serahkan kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengoperasikan segala alat-alat yang digunakan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan mereka supaya boleh mendukung seluruh jalannya ibadah kami hari ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan ibadah kami, hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 44.

0: Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
1: Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
0: Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.

Bapak Ibu Saudara, inilah komunitas Tuhan yang telah ditebus, diubahkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, mari sebagai saudara seiman, umat yang telah ditebus juga, mari kita hidup membagikan kasih dan bertumbuh di dalam kasih. Mari bersama-sama kita nyanyikan sebagai saudara seiman.

0: Amin. Terpujilah Tuhan dan Allah kita.
1: Bersama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari dengan segenap hati kita memperkenalkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita minta kepada Allah Roh Kudus, nafas hidup Allah, sesuai dengan pengakuan iman kita, untuk memberikan kita hidup yang baru. Dan kiranya firman-Nya terus menerus hidup dalam diri kita, hati kita, sehingga kita boleh hidup kudus dan berkenan di hadapan. Mari bersama-sama kita nyanyikan.

mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, memanggil kami untuk selalu mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam hidup ini tidak selalu yang kami inginkan, yang kami doakan terjadi sebagaimana keinginan kami. Tapi satu hal,

melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan godaan dan pencobaan. Dan ketika hidup kami berkenan menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sesungguhnya kami akan mengalami transformasi hidup. Dan biarlah tema ini membawa kami, Tuhan, pada satu perenungan yang mendalam akan kembali panggilan Tuhan bagi kami, baik pribadi maupun komunitas sebagai anak-anak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan.

kita semua terbangun mentalitas, karakter, dan spiritualitas yang baik dan benar. Saudara-saudara, ada sebagian orang kita lihat yang begitu rela

selalu berarti bahwa telah terjadi perubahan di dalam hati dan pikiran yang lebih baik atau benar. Karena apa sudah? Karena faktanya seseorang bisa terlihat berhasil

Dia berdosa, tidak mampu mengubah dirinya sendiri tanpa anugerah Allah. Bahwa keselamatan dan transformasi hidup dimulai dari karya Allah, bukan manusia atau usaha manusia. Saudara, ayat 4 dari 1 Tesalonika

daripada menundukkan dirinya pada otoritas Injil kebenaran Allah. Tetapi saudara, Allah Roh Kudus adalah Allah yang diturunkan atas kita.

Tapi sukacita ada pada jemaat Tesalonika karena mereka tahu Yesus Kristus memegang hidup mereka. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, sikap penerimaan sepenuhnya

saat mengalami sedikit kecewa, lalu meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, menjadi orang Kristen yang mudah tersinggung, lalu menjauh dari persekutuan dengan anak-anak Tuhan, mengalami sedikit tekanan.

lebih lanjut dicatat bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang memiliki pengharapan yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,

Terpujilah Engkau Tuhan, yang sudah memateraikan kehadiran Allah Roh Kudus bagi keselamatan kami. Kehadiran Allah Roh Kudus yang siap mentransformasi hidup kami, anak-anak Tuhan, yang mau hidup dipenuhi

0: persembahan ada dua.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sekarang kita persembahkan persembahan kita, yaitu hidup kita bagi Tuhan. Mari sekarang kita saksikan segala perbuatannya yang telah menebus kita, mengubahkan kita kepada semua orang, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kukan bangkit.

0: Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.
1: 梦想将成为现实，倘若我们敢于尝试。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hock Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hock Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hock Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 秦静文今天取自于罗马书一四章九到十三节，由台上来起，台下来应。最后一句大家一起读，你就口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。
1: 因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。
0: 经上说，反信他的人必不至于羞愧。
1: 如他们和心里人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。
0: 大家起立。因为凡求告主名的就必得救。
2: Bacaan tanggapan hari ini diambil dari surat Roma 10 ayat 9 sampai 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
3: Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
2: Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada dia tidak akan dipermalukan.
3: Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya.
2: Sama-sama. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin.
4: 下面让我们一同起立，一起来唱诗今天的第三首歌。
3: Mari kita berdiri untuk menyanyikan pujian yang ketiga.
4: 圣颂457首，崎岖路行。
3: Hidup untuk liku.

0: keberhasilan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapat.
1: 成功就是得到了你所要的，幸福就是得到了你所渴望的。

0: satu-satunya ukuran keberhasilan kita adalah apa yang sedang kita lakukan dibandingkan dengan potensi kita yang sebenarnya.
1: 成功的唯一标准就是凭你的本事干出了一番事业。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.